0: akumbaya horin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya horin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya horin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya horin, akumbaya malana, akumbaya sekun, akumbaya tanana, akumbaya horin, akumbaya malana, akumbaya sekun.
1: La emisora con más variedad en programación diaria lo escuchas aquí en WIAC 740.